0: Nala gehiago bek. Zalego txet. Iginek. Ikiak paorak. Ikiak bat. Nervak bat. Kikek tak. Pingak.
1: Farthest north mountains.
0: Halutak. Kangit. Kiyoktak. Atchiligayak. Katakturak. Kuguruak. Tammayagayak. Ikalugulirak. Itkiligayak. Ukpilak. Pigara Ukhrukuvik Neakogonak Sikulirak Huokpak Atchalik Gahrak Kangekat
1: Long High Bluff
0: Savirovik Tekek tak. Sizrak. Aglegoagaluk. Tigutak. Kayutak. Kangingivik. Nuvurak. Kunagrak. Ikalugulirak. Analak Sanneksalu Patkutak Sivurak Ukpilampanga Igilokpaluk Kaktorovik Tapkaurak.
1: You can see a long way.
0: Uhuroktalik Imaerenaurak Igilguruatxeat Nuvurakpak Siku Pinguhuralik Kangillakpeat Pattaktuk